yokus dona sok tinin kahyalau ya andi wasuk rimar daya man mini.